0: Balader. Radio Liberdade, 105.8 MHz.
1: Ya, bom sila musika ho titlu Liberdade ita rona hamutu kona husti banda Alcatraz no ya musika dan bemak quasi famosulos husti banda Alcatraz no musika dan bemak ya lorita tu refleta fila fali luta bai independensia dan Kanjela Fernandes, obrigada barak ba follow TikTok Radio Liberdade, ka edi mos, obrigada ba gift. No mos belo valtos de ham bom dia mos, kas mauk de ham bom dia bin, di dikela musika de ba hauni fuan sorry ma ki hatasi tolu. Hauni familia sira hotu. Oh, kas mauk ki Portugal ne ba, obrigada e ya boa noite husi Timor ba ita. El Salsina de han iha guru, musika ya, obrigada barak belon e sintoniza diak. En kolo ne bemos acompanya, kadigon thank you, fila fali mai. Mohan sa mondigon ituan, tap-tap layar, prahutin ikat mondigon se nafating. Ya, tuir mai, atu informa baita bosira kuna ba horario, ne bemak horario ba iha filme, ne bemak se pasta iha Cineplex. Atu informa baita bosira, kata horario fom ba filme, ne bemak se pasta iha Cineplex, Timor Plaza. Primero mak ba iha filme ida, ne bemak ho titlu. Moana, agora uluk pasa dala tolu, agora pasa dala ida deat. Iha oras tuku hat liu minutu lima nolu. No filme phone liu mak honaran. Filme honaran Spiderman, Brand New Day. Nebe mak pasta iha oras tuku stanolu. Deder, nomos tuku rua liu minutu rua nolu loraik. Tuku hat liu minutu lima nolu reseng lima. No tuku hitu liu minutu tolu nolu. No filme phone iha rua nebe mak sira pasta iha nebab. Ida mak de Odyssey ne pasta iha oras tuku hitu pasta dala ida maski filme fong. No filme seluk mak disclosure day ne bema pasta iha oras tuku rua liu minutus tanolu. No Toy Story 5 ne bema pasta iha oras pasa iha oras tuku stanolu di Super Mario Galaxy. Nebe mak pasa iha oras tuku stanolu resin rua liu minutu tolu nolu. No Mortal Kombat 2 nebe mak pasa iha oras tuku stanolu resin rua. Ya, maluk sira ida nemak filme fong nebe mak pasa filme fong no filme nebe mak pasa kuasi semana ida liwona iha Timor Plaza nebe kari kita bosira nebe mak kakaraka tu ba asiste ita bosira ni filme favorito bele hario bele hili horario nebe mak kita bosira kakaraka tu ba asiste. Ya, mau digon dihen bing musika ni halu hati ane magaya. Ay, mau digon, sorry. Kayaknya halu mau digon ya musika. Mau digon bela ketik fila falika. Tambah uhing emak ketik barak los. Halu haula lembre te mau digon ya musika. Hati ini deton agorita. Ya. Hati ini deton agorita. Seidari badadau darum hitam salu hador mane. Berikara barak emak mau juda remind haula ya musika. Saya emak kita husu tambah kayaknya mau digon heng hela musika dan ya. Ridili Rice Cidade, obrigada barak, Fohan oin fila fali. Ridili Rice Cidade, Ya, semoga iha, Ridili Rice Cidade danega. Habu ketuk lai, Ridili Rice Cidade husis senian mani. Kayaknya singku de oriente kare kray dili. My be kayaknya singku de oriente ni musika sira balung det makihan no balung ami dile tona antam dili mak sidari dili mak hanya sidari ne makiha. My be ray dili ray sidari ne lai hei de musika de antigu ne ane lai ha. Iha ne so de kraken dili inklusivu. Depois jam pro dili, depois gracian yang dili furak, yang generation yang dili makaunia sidadi, depois All about life, one about from Dili, Black Jesus Dili Cidade, depois Setane, Honu Idane, Kukustik, oh yeah, Idane, Gigante ni Musica de Dili. Então, da Hakarak passa música de Nemet, mas música de Nememak antigo Liu, Idane da Limita passa e Laos Limita, Laos da Halo Autocensura, maybe, e da update, música de Nememak Fong, né? Então, Dili Macaunia Cidade, Husi, Yan Generation Nianka. Ok, dia kita passa, Música de Nemas Capaz, Laos, Yan Generation, né? Mas Husi Banda, Idane História Banda Husi, Banda. De Kraken, kari kita boleh sira kunyese banda de Kraken, sira hahu ho, young generation, depois mai iha, de Kraken maktohin lorong existing afating. Ya, obrigada barak, Antong kita pasah hamutuk musika husi young generation di lima kaunia sidari.